Bola, hola ya. Bowo ba to we kokon ni be Ola re o han fun gugu agbaye Ade wale Ola ya gbola han.